0: kumana pana pana makuu acho sukata halo pa FM radio. Masera si. Ndili bondu kutana nani uye murikobi?
1: Kutana na Putin zibachiwa.
0: Ah pariseko pachiba po Putin. Putin o Putin.
1: Putin.
0: Putin oku Moscow kuri seseja uparise pachiba mayo.
1: Pachiba
0: goza po. Right, roda undi kuiteko pa housing office nurse.
1: Kapi kacho?
0: From Scott.
1: Yeah.
0: Alright, ndinotenda zvikuru sakwasa vaviri vatatu.
1: Yeah, murisa musekuru wangu pano akazorora wakanita nebasa.
0: Eh.
1: Na mudara wangu vatata vamiri.
0: Eh.
1: Mbuya wangu akuta naura brainer.
0: Eh. Waudze gogo kuti yanzi na monster ndikuya uko try yangu pisika nyama ndisari. Ah.
1: Yeah, bu.
0: Aiwa ndinotenda zvikuru sa Putin kumoskora mbaka bata nevenyoro naye. Ndine otenda zvangu. Right, hanzi na Putin ka. Ine zvangu ndirongoda. From Scotty ka. Tora mapiano ka. Na 0719255655. Alright, tichienda mberi nokuti ngwadzo chondo dziri kumanyaka kutaura kwakawanda. So tombopinda pakana anonzi Gema Griffiths nekapa kanonzi tichitungamira. Shaura ndiri kokuteport tini Gema. Gema.

bongo bacho ezra jova jere uta iwa kadurai mwea durai mwea durai mwea agoza iwa mogota sumu za jova jere nekuti chishuiro chevanu wese chishuiro chamwana wese chishuiro chamwana wese akudi nyaya yake anengana matira jova jere dere iwo

0: Allah jamana sauf mai moyo kuchachacha Yesu
1: wakati utira kutuni dosi yangu tunoisiwa
0: Ashley kwa makotere and the polona DJ amaya diskupula nazifuwa wazi topedzerana

Alright, dan izinkan saya cakap radio gong clubbing. Jono saya setel kono aja sistem versus tera. Aku mana ka? Apa ngopak juga? Pango pa jono pada pada fuga zimu fuga zodo pada ti.

0: chirindi zvekutofunga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufuga jira repano une zvivindi zvekuda kupfuura panopera mugano une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba
0: mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hamenokulekachi people invest womukuda munhu iwe you resto wobva warum poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni iro vemunhu musha unotsva tumai benji aro vegods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanotya vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu adzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.